Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu

0: menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Pada, selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Terbaik
3: Pro 2. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih ditemani sama Yunda tentunya di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Kita masih akan terus update ya. Kali ini kita akan sama-sama mendengarkan laporan langsung dari rekan Aris Lake, masih berkaitan dengan pemberangkatan jemaah haji Kota Kupang menuju Bandara Embarkasi Surabaya. Dan laporan ini disampaikan langsung dari Bandara Internasional El Tari Kupang. Halo rekan Aris Lake, silakan melaporkan situasi terkini di sana.
4: Baik, baik rekan Ayunda, dapat saya melaporkan dari Bandara Internasional El Tari Kupang kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang di mana saja Anda berada, bahwa saat ini sudah tiba di Bandara El Tari Kupang menggunakan bus-bus dari Armada Perhubungan Darat. Dan ketika mereka turun tadi, urutan pertama adalah lansia yang dijemput dari bus dan diantar ke bagian check-in menggunakan kursi roda. Dan setelah itu ada tahapan untuk orang dewasa, yang mana tadi ketika turun dari bus, mereka melambaikan tangan untuk para pengantar yang sedang berada di sini. Bahkan mereka berjabatan tangan berpelukan, ada tangis haru di sini terkait jemaah haji ini. Dan tampak situasi saat ini sangat ramai sekali, banyak para pengantar yang melambaikan tangan kepada para jemaah. Dan saat ini tersisa beberapa bus lagi yang masih berada di pintu masuk untuk menuju ruang check-in. Dan para petugas keamanan juga membuat pagar betis agar para pengantar ini tidak mengganggu para jemaah yang masuk ke dalam ruangan check-in. Dan situasinya sangat ramai sekali, dipadati oleh para pengantar. Dan yang kita peroleh dari pihak Bandara El Tari Kupang bahwa akan para jemaah tersebut setelah melakukan proses check-in dan semua persyaratan lainnya akan berangkat di tepat pukul 9.25 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini proses sementara berlanjut, nampaknya sangat ramai dan ada barang-barang para petugas juga yang diarahkan oleh petugas, sementara jemaahnya juga berjalan sendiri. Dan proses ini masih berlanjut dan diperkirakan lagi akan selesai karena sisa 2 atau 3 bus yang sementara parkir untuk mengantar para jemaah di Bandara Lestari Kupang. Mungkin ini yang dapat saya laporkan, saya kembalikan kepada rekan Ayunda di studio.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Aris Lake yang sudah melaporkan dari Bandara Internasional Lestari Kupang. Kita masih akan terus update informasi selanjutnya berkaitan dengan persiapan pemberangkatan jemaah haji Kota Kupang menuju Bandara Embarkasi Surabaya. Kita masih akan terus hadir menemani kamu dengan informasi-informasi terupdate teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Ada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita akhirnya seru-seruan bareng lagi. Kali ini kita udah dipilek pilih lagu kamu. Yuhu. Nah teman Pro 2, kita bakal kepoin soal satu band yang menurut Yunda cukup legendaris, cukup apa ya, menemani masa-masa kita sebagai generasi milenial ya, menuju Gen Z mungkin ya. Kita akan membahas soal siapa ya musisinya ya, Sheila on Seven teman Pro 2. Wih, jadi Sheila on Seven ini kemarin ya, mereka ini juga kembali merilis karya terbaru berupa single berjudul Sederhana. Nah, lagu ini dirilis di 507 Records dan ini resmi mengudara di gerai-gerai musik digital yang udah bisa kamu dengarkan sekarang, bahkan di Pro 2 FM ya. Jangan lupa untuk terus request ya untuk lagu ini di Pro 2 FM Kupang. Begitu juga dengan video liriknya yang udah bisa kamu tonton di kanal YouTube channel Sheila on 7 TV pada hari yang sama ya. Kemarin dirilisnya di tanggal 6, teman Pro 2, masih baru banget ya, masih hangat-hangat. Dan ini juga sama dengan single Memori Baik. Untuk lagu Sederhana ini juga sudah diselesaikan proses produksinya di tahun 2024 kemarin. Tapi memang zaman sekarang nih ya teman Pro 2, alih-alih merilis sebuah album, Sheila on Seven lebih memilih untuk melepas single satu demi satu sesuai dengan timeline yang udah mereka siapkan. Ih, langsung bikin penasaran gak sih ya. Menutup untuk rilisan resmi yang diterima dari rri.co.id teman Pro 2 ya, dari media resmi Sheila on Seven juga disebutkan bahwa untuk lagu Sederhana ini awalnya dibuat sama Eros Chandra ya, terus disempurnakan sama Duta dan Adam, dan ini juga memuat pesan yang sangat mendalam untuk pendengarnya. Jadi secara spesifik Eros mengatakan bahwa lagu ini memang ditujukan untuk para generasi muda yang dipenuhi problematika kehidupan, udah pasti. Dan sebagai contoh, Eros juga memandang bahwa generasi muda saat ini tuh kayak perlu untuk mampu membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan, terutama di tengah gaya hidup modern yang semakin konsumtif ini ya teman Pro 2. Dan tentu saja untuk lagu ini udah Yunda hadirkan di option pilek kamu yang bisa kamu gabung buat vote ya. Jadi kalau misalkan yang terbanyak yang mana, seperti biasa akan Yunda hadirkan di pukul 9. Kita lihat ada 4 lagu yang udah Yunda hadirkan dari Sheila on Seven. Yang pertama adalah koleksi terbaru mereka Sederhana, yang kedua ada Film Favorit, yang ketiga ada Memori Baik, dan yang keempat ada Seberapa Pantas. Yunda mau lihat dulu yang udah gabung di line Instagram kita ada siapa aja. Oh, ada Kak Hazel Tik ya yang udah gabung juga. Kak Hazel, halo, udah memilih Seberapa Pantas. Weh, ini tidak move on ya dari lagu lamanya Sheila on Seven. Terima kasih. Terus ada juga Kak mana nih Yunda bacain, Syahriati Umi Salsabila udah milih juga Seberapa Pantas. Wih, banyak yang tidak move on dari lagu ini. Ada Kak Rini 21 yang milihnya lagu baru Sederhana ya. Terus ada Kak Aung Yan Lin yang milihnya Sederhana. Oke, udah dua ya, ada dua Sederhana, ada dua Seberapa Pantas. Nah, untuk dua judul lainnya masih belum di vote nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu, Yuna masih hadirkan kesempatan di sepanjang pukul 8 ini, vote sebanyak-banyaknya mana yang pengen kamu dengarkan. Nanti bakal Yunda hadirkan tentu saja di pukul 9 nanti. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Bro, sebentar sore di rumah kok. Bantu perbaiki web laptop do. Ini mau kerja tugas masam bisa nih.
1: Gampang, bawa sa, maing uang rokok.
2: Tahukah kamu, rokok adalah produk tembakau yang paling banyak digunakan di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan semua produk tembakau adalah ancaman kesehatan terbesar yang membunuh lebih dari 8 juta orang di dunia setiap tahunnya. Penelitian menemukan mereka yang merokok satu batang sehari memiliki resiko 74% terkena penyakit jantung koroner dan yang menghabiskan satu bungkus rokok sehari memiliki peluang 2 kali lipat kejadian. Bahan kimia dalam asap rokok merusak struktur dan fungsi pembuluh darah, menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri yang berujung terjadinya stroke. Merokok secara epidemiologis juga menyebabkan mutasi pada DNA sel. Mutasi ini dikaitkan dengan penyakit kanker yang mengintai para perokok. Jadi, mau pilih yang mana nih? Uang rokok atau buang rokok?
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kita masih seru-seruan tentunya di Pilek Pilih Lagu Kamu. Dengan Sheila on 7 sebagai musisi pilek kita yang sudah dihadirkan koleksinya, teman Pradua ya. Jadi kalau ngomong soal lagu sederhana yang mereka baru aja rilis, dalam proses penggarapannya, lagu ini memang punya pendekatan yang tidak jauh beda sama karya-karya mereka yang lain ya. Tapi menariknya sejak awal ya untuk lagu sederhana ini memang dirancang si penciptanya Eros memiliki bagian rap pada bagian verse ya. Jadi untuk kamu yang penasaran teman Pradua langsung di vote aja ya, karena Yuna juga penasaran nih. Nah di bagian lain mereka juga menjelaskan bahwa memang sejak dulu Sheila on 7 ini selalu berusaha untuk menampilkan karyanya dengan maksimal. Itu udah pasti terbukti sih teman Pradua. Begitu juga sama lagu ini. Jadi tidak cuma perilisan biasa, tapi Eros, Duta, dan Adam tetap ingin membawa pesan positif ya untuk para pendengarnya lewat karya terbarunya itu. Nah, untuk lagu sederhana ini dirilis bertepatan dengan ulang tahun Sheila on 7 yang ke-30 teman Pradua ya. Karena memang ini mereka udah dibentuk dari 6 Mei 1996. Lumayan lama ya. Itu kenapa yang dibilang mereka ini juga legend teman Pradua. Dan untuk lagu ini juga udah bisa kamu dengarkan di berbagai platform digital yang mana udah bisa kamu akses ya untuk lagunya dan juga video musiknya. Nah, mana nih kita lihat lagi votingan yang udah masuk di line Instagram kita, banyak yang udah gabung ya. Siapa aja nih teman Pradua? Ini juga penasaran nih. Ada kalau tadi udah seberapa pantas 2 suara ya. Terus ada sederhana juga udah 2 suara. Oh, Kak Windy Balo yang kembali memilih seberapa pantas. Oke, udah 3. Oke, oke. Seberapa pantas unggul ya. Terus ada juga Kak Aida yang milihnya seberapa pantas. Wih, banyak nih. Terus ada Kak siapa lagi nih? Udah lihat. Oh, Kak Molly yang milihnya sederhana. Banyak yang penasaran ya sama lagu baru juga ya teman Pradua. Berarti udah berapa nih? Udah 3 sama ya. Terus ada Kak Yusri yang milihnya sederhana. Oh, sederhana unggul. Terus ada Kak Kinings yang milihnya juga sederhana. Wes, mana nih suaranya teman Pradua yang milih lagu lama atau yang baru yang gak move on? Ini kayaknya banyak karena Yuna juga suka lagu-lagu lama mereka, tapi Yuna juga penasaran sama koleksi terbaru yang sederhana ini. Jadi masih ada waktu ya, selama beberapa menit ke depan sampai di pukul 8 ini Yuna masih hadirkan kesempatan untuk kamu yang pengen vote. Yang terbanyak itulah yang Yuna pilih untuk diputarkan di Pilek Station terus di Pradua FM Kupang. Teman terbaik kamu, kita dengarkan langsung ya koleksi dari G-Dragon dengan Crooked teman Pradua. Ini sih lagu pamungkas sih biar semangat di pagi hari. Spesial untuk teman Pradua yang sedang mendengarkan. Enjoy!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pada, selamat pagi teman Perodua di Perodua FM Kupang.
4: Perodua FM, teman terbaik kamu.

0: Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Prodio, kita sudah sampai di penghujung Pileg dan masih unggul ya di posisi teratas dengan option kita yang pertama ada dari koleksinya Sheila on 7 sederhana yang udah banyak di request. Ada yang udah gabung juga nih. Ada Kak Rion Sakan yang udah milih film favorit ya, terus ada Kak Rain Nauli yang milihnya film favorit. Tapi masih terlampau jauh perolehan dari sederhana ya, yang udah 4 suara. Ditambah lagi ada tambahan dari Kak siapa nih, Kak Giling 3 yang milihnya sederhana, teman Pro 2. Okay. Banyak yang milih seberapa pantas udah 6, terus yang milih sederhana udah 8, terus film favorit 2 ya. Masih kosong memori baik, teman Pro 2. Kayaknya Yunda juga sudah harus putarkan yang terbanyak ya, ini koleksi terbaru Sheila on 7 dengan sederhana. Terima kasih banyak ya yang udah gabung, udah kasih votingan kamu, teman Pro 2. Kita masih bakal ketemu lagi di edisi Pileg besok, masih ada ya. Dan setelah ini akan Yunda temani kamu tentunya dengan rangkaian Spada, masih dengan Spalding ya, Spada Talking. Kita bakal bahas soal apa ya, seru-seruan ya di weekend kali ini, pasti ngomong soal aktivitas weekend, pariwisata mungkin ya, dan budaya udah pasti. So stay tune terus di Prodio FM Kupang, langsung aja kita hadirkan koleksi Pileg untuk kamu yang udah terpilih Sheila on 7 dengan sederhana.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pileg. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Ya, salah mencet.
1: Siapa no?
2: Oh, no.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Pada. Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa. Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi and happy weekend teman Produa ya. Ini banyak juga yang udah mulai sibuk-sibuk ya. Kayaknya udah persiapan buat jalan-jalan ya, punya rencana keliling-keliling bareng sama orang-orang terkasih atau mau ke berkreasi di pantai, di tempat-tempat seru, tempat-tempat lucu, teman Produa ya, bareng sama pasangan mungkin, bestie. Emang weekend tuh ya teman Produa selalu bukan hanya soal rebahan, scrolling media sosial, me time mungkin ya, karena banyak anak muda yang memilih untuk kabur sebentar nih. Tapi kalau ngomong soal gaya berwisata saat ini, anak-anak muda juga tidak mau kalah ya, kabur sebentar ke alam teman Produa. Nih banyak nih gaya-gaya traveling yang Yunda lihat di media sosial, banyak ya yang udah mulai camping-camping di pinggir pantai, di gunung-gunung, buka tenda di kaki gunung gitu ya, sampai ngopi cantik di tengah hutan pinus sambil nunggu sunrise atau sunset. Wih, mantep tuh ya. Dan lucunya teman Produa, kalau dulu camping tuh kan identik sama anak pramuka ya, atau kegiatan-kegiatan sekolah. Nah kalau sekarang camping tuh udah naik level, jadi lifestyle-nya anak muda. Ada yang lagi berburu sunrise, cari suasana tenang di tengah hiruk pikuk kehidupan yang tidak habis-habisnya, healing dari tugas kerjaan mungkin ya, sampai yang niat bikin konten estetik buat di up di media sosial. Wih, iya kan teman Produa, gaya-gaya anak muda sekarang tuh untuk wisatanya. Tapi sebenarnya kenapa sih camping tuh yang sekarang-sekarang ini ya makin banyak digemari? Apakah karena bosan sama hiruk pikuk dunia kota ini? Atau jangan-jangan tidur di tenda tuh sambil menikmati suara jangkrik emang lebih menenangkan daripada notifikasi chat? Nah pagi ini kita bakal bahas di Spalding pada Talking teman Produa soal fenomena seru di kalangan anak muda. Anak muda dan juga wisata alam, camping jadi lifestyle baru nih ya. Jadi untuk kamu yang pernah camping, yang lagi suka explore alam, atau malah punya cerita lucu waktu tidur di tenda karena mungkin salah pasang tendanya mungkin nih, boleh banget gabung. Atau kamu yang pengen melaporkan situasi terkini dan unik di tempat-tempat kamu ya, sekarang ini lagi weekend dengan cara apa teman Produa, boleh banget berbagi di sini. Gabung di line WhatsApp kita 0811382090 pula, di Facebook Produa Kupang, Instagram @rriprodakupang, dan tentu saja kamu bisa gabung di kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan tentunya di Spada edisi weekend, bikin pagi kamu bagi.

0: Pohon punya peran yang sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Tanpa pohon, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi menjadi terganggu. Manfaat pohon yang terpenting adalah mampu menghasilkan oksigen sebanyak 0,5 kg per hari per pohon. Bisa kita bayangkan, kalau tidak ada pohon di bumi ini, dari manakah makhluk hidup mendapat oksigen dan air? Penebangan pohon yang masif telah menyebabkan panas bumi meningkat, jumlah pasokan oksigen berkurang, dan tingkat polusi udara tinggi. Karena itu, dengan menanam pohon, kita sudah menyelamatkan bumi dan menjaganya untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2 ya. Kita masih di Spalding, tentunya di Spada bikin pagi kamu makin seru. Kalau ngomong soal kenapa sih sampai camping nih ya. Aduh, ini kayaknya butuh kopi deh. Adakah yang mau mengirimkan kopi di sini? Aduh, udah mulai tidak fokus ya, tapi masih semangat menemani kamu teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomong soal kenapa sampai camping tuh makin digemari. Kalau kita pikir-pikir, anak muda sekarang tuh kayak gimana ya? Sama kayak yang lalu-lalu juga sih, punya hobi-hobi yang traveling juga, jalan-jalan sama teman. Tapi kenapa sampai camping tuh banyak digemari saat ini? Karena konsepnya tuh lebih ke kabur sebentar gitu ya, bukan kabur dari rumah ya, tapi kabur dari rutinitas, kesibukan yang aduh kadang tuh menguras energi, waktu dan lain sebagainya. Karena setiap hari tuh kan kita bertemu sama layar, ketemu sama apa ya, tugas sekolah, tugas kuliah, deadline kerjaan, bangun tidur lihat handphone, kerja lihat laptop, malam scrolling media sosial lagi. Jadi pada saat weekend datang, teman Pro 2, alam tuh jadi tempat pelarian yang paling dicari sama anak-anak muda. Karena camping tuh menawarkan sesuatu yang sederhana tapi bikin tenang. Bangun pagi lihat matahari terbit, malam ditemani suara ombak atau jangkrik, masak mie depan tenda. Rasanya tuh kayak apa ya, beda gitu. Kalau misalkan kita nongki-nongki biasa di kafe-kafe ya. Dan uniknya lagi, sekarang perlengkapan camping juga makin estetik ya. Ini kenapa banyak juga anak-anak muda sekarang yang akhirnya memilih untuk buka usaha sewa-sewa peralatan camping yang lucu-lucu dan murah gitu ya, kayak tenda-tenda lucu, lampu gantung, kursi lipat gitu, alat-alat ngopi portable yang biasanya paling efektif untuk dibawa camping. Tapi sekarang istilah healing kayaknya udah jadi bahan wajib anak muda ya. Capek dikit healing, banyak tugas healing, dompet tipis tetap pengen healing padahal gak ada saldo ya. Nah, camping jadi salah satu pilihan healing favorit karena ya itu, suasananya bikin pikiran jadi lebih rileks, suasananya makin beda aja sama yang setiap hari kita temui. Udara segar, jauh dari kebisingan kota, dan yang paling penting adalah kita bisa istirahat dari drama notifikasi teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu gimana nih yang punya cerita-cerita lucu? Biasanya kalau kalian traveling lebih senang camping atau mungkin cuma sekedar vacation aja biasa gitu teman Pro 2? Nah, kalau kalian punya pengalaman camping yang seru gak sih? Langsung dibagi aja, kita masih seru-seruan tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pohon punya peran yang sangat penting bagi kehidupan di dunia ini. Tanpa pohon, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi menjadi terganggu. Manfaat pohon yang terpenting adalah mampu menghasilkan oksigen sebanyak 0,5 kg per hari per pohon. Bisa kita bayangkan, kalau tidak ada pohon di bumi ini, dari manakah makhluk hidup mendapat oksigen dan air? Penebangan pohon yang masif telah menyebabkan panas bumi meningkat, jumlah pasokan oksigen berkurang, dan tingkat polusi udara tinggi. Karena itu, dengan menanam pohon, kita sudah menyelamatkan bumi dan menjaganya untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM. Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, happy weekend teman Produa. Dan tentu saja kita masih seru-seruan di Spalding, masih di rangkaian Spada, bikin pagi kamu makin seru. Tapi ya teman Produa, sekarang tuh kan anak-anak muda juga mulai sadar ya, kalau liburan tuh memang tidak harus yang mahal-mahal ya. Kadang yang penting tuh bukan tempat mewahnya, tapi lebih ke suasananya, pengalamannya gitu. Makanya wisata alam tuh memang sekarang jadi pilihan terbaik ya, rekomendasi terbaik untuk anak-anak muda sekarang mau cari pelampiasan setelah udah sibuk dengan pekerjaan, rutinitas aktivitas gitu ya, yang setiap hari tuh hanya menghadap laptop ya, layar handphone, deadline. Karena selain lebih dekat dengan alam, untuk wisata alam sendiri biayanya juga biasanya lebih hemat ya kalau misalkan kita pergi rame-rame. Dan yang keren lagi adalah banyak komunitas camping dan juga pendaki muda yang sekarang tuh udah mulai peduli soal kebersihan lingkungan teman Produa. Ini yang selalu Yunda ingatkan ya, mereka bawa pulang sampah sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, dan pastinya menjaga alam tetap bersih. Karena kalau udah ngomong soal wisata alam tuh kan jadi tempat yang mana pada saat kita pergi tuh masih asri sekali kan, terhindar dari yang namanya sampah-sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Kalau misalkan kebiasaan kita jelek di sana teman Produa, buang sampah sembarangan, terus melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat. Ini yang kemarin juga kita lihat banyak beritanya di media sosial. Itu kenapa tuh perlu untuk kita juga bisa lebih bijak menjadi seorang traveler yang bertanggung jawab juga sama diri sendiri dan alam di mana kamu datangi ya sebagai tempat wisata. Tapi jujur aja ya teman Produa, media sosial tuh memang punya pengaruh yang sangat besar, bikin kebiasaan camping ini makin viral. Begitu lihat video sunrise keren, apa ya, tenda-tenda yang estetik, kopi hangat di gunung, langsung muncul pikiran kayaknya hidup aku nih kurang healing ya kalau lihat postingan orang-orang tuh pada pergi ke tempat-tempat seru kayak gitu. Nah biasanya platform media sosial kayak TikTok, Instagram tuh memang bikin apa ya, banyak destinasi alam jadi terkenal. Tapi kadang ada juga yang cuma cari apa ya, bahan buat feed Instagram gitu. Foto bagus tanpa benar menikmati suasananya, benar-benar menikmati suasana tuh kadang seperti itu juga teman Produa. Kayak kita harusnya lebih ke fokus buat refresh otak dan pikiran aja sih. Padahal momen terbaik saat camping seringkali justru bukan yang kita posting. Misalnya ngobrol sampai larut malam bersama bestie, ketawa bareng sama teman-teman, atau menikmati langit penuh bintang tanpa sibuk terdistraksi sama handphone ya. Karena pada akhirnya liburan terbaik itu bukan soal seberapa estetik feed Instagram kamu teman Produa, tapi lebih ke seberapa bahagia kamu menjalani momen itu dan menikmatinya bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang nggak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Produa, kita sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Spalding kali ini. Dan tidak heran ya, kalau sekarang tuh memang camping jadi lifestyle baru buat anak muda. Lifestyle yang memang udah digandrungi sekali, karena di tengah hidup yang serba cepat, dengan banyak tuntutan, banyak orang tuh mulai rindu sama suasana-suasana alam yang sederhana. Rindu udara segar, ngobrol tanpa distraksi handphone, rindu menikmati waktu tanpa terburu-buru. Dan mungkin itu alasan kenapa alam selalu punya cara yang tersendiri ya, unik untuk bikin kita pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Buat kamu yang lagi dengerin Spalding kali ini, semoga weekend kali ini menyenangkan untuk kamu ya. Mau healing ke alam, nongkrong atau rebahan seharian, yang penting tetap jaga kesehatan dan bisa recharge energi positif kamu biar bisa menghadapi minggu yang baru dengan segala kehektikannya. Yunda juga akan temani kamu setelah ini, masih di pukul 10 ya. Kita bakal beralih di santai siang dengan Produa Hitlist. Nanti akan Yunda temani sampai di pukul 11 nanti, teman Produa ya. Masih seru-seruan bareng sama Yunda di sini. So, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Produa FM Kupang, teman terbaik kamu. Yunda mau kasih satu nomor lagu kali ini, datang dari koleksinya Gary Gani dengan Rusuk ya. Siapa nih yang udah mulai di umur-umur keresahan belum menemukan tulang rusuknya? Ini requestan dari Kak Eja tadi yang udah gabung di line Instagram kita ya, yang tadi udah gabung pilek, tapi ternyata mau request lagunya Gary Gani yang Rusuk ini. Langsung aja kita hadirkan, karena ada spesial dari versi timur ya, Yunda hadirkan untuk kamu. So stay tune terus di Produa FM Kupang, teman terbaik.

Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Inggris Miles Smith baru saja memperkenalkan lagu terbarunya berjudul Hold Me in the Dark, dan lagu ini menjadi bagian dari album debutnya yang dinantikan My Miss, My Heart, My Life yang dijadwalkan akan rilis di 19 Juni 2026. Dalam sesi wawancara bersama dengan Jack Saunders, Miles mengungkapkan cerita unik di balik penulisan Hold Me in the Dark, dan meski terdengar seperti lagu cinta, inspirasi utamanya berasal dari sepasang headphone miliknya saat masih kecil, dan ia bercerita bahwa musik menjadi tempat pelarian yang aman baginya, yang mana saat menghadapi situasi rumah yang tidak menentu, dan baginya headphone tersebut berfungsi sebagai sahabat yang menemani melewati masa-masa sulit. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi asal Swedia Lykke Li merilis lagu baru berjudul Happy Now yang menjadi single terakhir dari album studio keenamnya The After Party yang dirilis pada Jumat 8 Mei 2026 di bawah label Neon Gold Records. Dan Lykke Li menjelaskan bahwa lagu Happy Now menggabungkan harmoni vokal khas ABBA dengan ritme breakbeat yang terinspirasi dari The Prodigy. Dalam proses produksinya, ia bekerja sama kembali dengan musisi John Ling, dan lagu ini melibatkan banyak instrumen organik,

mengikuti irama lagu sementara Genevieve menari di belakangnya. Dan beberapa hari kemudian, teaser kedua dirilis untuk mengungkap tanggal peluncuran resmi sekaligus memberikan sedikit gambaran visual dari proyek yang telah lama dinantikan penggemar. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune terus di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
2: Hit music now.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu masih di Santai Siang. Dan akhirnya di Santai Siang sih, teman Prodo. Terima kasih banyak ya yang tadi udah pantau dari pagi dan masih ditemani sama Yunda di Prodo Hitlist kali ini, masih di awal kebersamaan Santai Siang. Dan pastinya Yunda akan hadirkan lagu-lagu baru untuk kamu. Jadi yang pengen gabung, mau request lagu-lagu baru musisi favorit kamu, kita hadirkan ya di sepanjang pukul 10 sampai dengan pukul 12 nanti, teman Prodo. Jadi kalau misalkan ada lagu baru yang pengen kamu dengarkan dari musisi favorit, langsung gabung aja. Atau kamu yang pengen berbagi informasi unik dan menarik di daerah kamu, ya pengen curhat di sini. Eh kok curhat? Nanti curhatnya di malam ya. Yang pengen berbagi langsung aja ya, mau salam-salam bahagia buat orang-orang terkasih, atau mau sekedar menyapa juga boleh banget, teman Prodo. Gabung di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Prodo Kupang, Instagram @RRIProdoKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda juga ingatkan untuk teman Prodo yang pengen update informasi terkini, terupdate yang udah pasti ya, terpercaya, teraktual, langsung aja akses di rri.co.id ya, teman Prodo. Yunda akan temani dengan lagu-lagu baru kali ini, datang dari koleksinya Halsey, teman Prodo, dengan Carry the Weight. Ini lagu yang enak banget sih, vibesnya seru, spesial untuk weekend kali ini. Yunda hadirkan menemani kamu yang sementara beraktivitas ya, weekendnya bersama dengan orang-orang terkasih. Stay tune di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kamu udah dengarkan ya, baru aja lewat dari koleksinya Stefan Pasaribu dengan Lama Tak Bermalam Minggu. Kapan ya terakhir malam minggu ya kalau Yunda? Wih, udah lama nih, kayaknya pas banget ya sama lagu ini teman Pro 2. Dan memang Stefan Pasaribu kembali menghadirkan karya terbarunya. Kalau yang tadi kamu dengarkan itu judulnya Lama Tak Bermalam Minggu. Jadi ini merupakan lagu yang menangkap potret kehidupan banyak orang dewasa akhir ini. Tenggelam dalam rutinitas, sibuk dengan kerja, tapi diam-diam menyimpan rasa sepi yang jarang sekali terucap. Wih, dan untuk lagu ini memang bercerita tentang seseorang yang lagi menjalani kehidupan sehari-hari. Layaknya berangkat pagi, pulang larut malam, terus apa ya... kembali ke rumah dalam keadaan sendiri, tanpa ada yang menanti, tanpa ada yang ngechat, gimana harinya, udah makan apa belum, lagi ngapain, kayak gitu ya. Berdua, aduh, ini kayaknya lebih relate sama Yunda ya. Aduh, semoga juga sama kamu yang sedang mendengarkan relate juga ya. Jadi vibesnya tuh terasa sih, rutinitas yang berulang tuh memang perlahan menimbulkan rasa kosong ya, sekaligus harapan yang sederhana, dan membayangkan betapa indah hanya kalau misalkan ada seseorang yang menyambut kita terasa begitu berarti ya bagi mereka. Mereka maksudnya beberapa banyak gitu Bu ya. Dan inilah lagu yang memang menghadirkan vibe sebagai seseorang yang lagi menikmati kesendirian, walaupun terkadang juga ingin untuk diperhatikan ya. Nah, dalam proses produksinya Stefan juga bekerja sama dengan Canal Music yang berbasis di Stockholm, Swedia ya, di Stockholm, dan kolaborasi ini memberikan warna musik fresh dengan potongan lirik berbahasa Inggris, juga memperkuatnya dengan vibes-nya sebagai seorang Jonas sejati sih ya. Terima kasih juga untuk kamu yang tadi juga sempat request ya. Tadi katanya mau dengerin koleksi Leodra yang pura-pura, yang udah di request sama Kak Angel ya di line Instagram kita. Terima kasih untuk Kak Angel 212 yang udah gabung dan request koleksi ini, karena Yuna juga mohon yang hadirkan untuk teman Pro 2 menemani di weekend kali ini. Sepertinya aku sudah harus butuh kopi ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih setia pantau, Yuna masih akan hadirkan beragam informasi fresh lainnya spesial untuk kamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: New entry. Hit music now.

Shape of a Woman dari koleksi terbarunya Lady Gaga 2022 masih di Pro 2 Hitlist ya, yeah. Dan ini merupakan salah satu lagu yang lagi fenomenal sekali karena memang resmi dirilis di 1 Mei kemarin ya. Dan lagu ini merupakan bagian dari soundtrack film yang lagi rame juga dibahas, The Devil Wears Prada 2022 ya, yeah. Dan pastinya ini merupakan salah satu proyek di mana keterlibatan dari Lady Gaga yang tampil sebagai cameo di film itu. Dan untuk produksi lagu ini memang ditulis dan diproduseri langsung oleh Lady Gaga, ada Andre Watt, Circuit, dan juga Geza Velston, teman Pro 2. Dan lagu ini memang nuansanya fashion ya, lagu-lagu fashion, dan pas banget sama soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Dan pastinya ini merupakan salah satu dari 3 kontribusi lagu Lady Gaga untuk film ini bersama dengan Runway dan juga Glamorous Life, teman Pro 2. Jadi emang udah jadi apa ya, nyawa dari film ini sih kalau Yunda lihat dari lagu ini ya, Shape of a Woman. Nah teman Pro 2, kita juga masih hadir dengan lagu-lagu baru lainnya yang tadi juga mau Yunda hadirkan untuk kamu dari koleksinya Aziz Harun yang judulnya Telepati. Ini juga lagu terbaru ya yang bakal hadir di ruang dengar kamu masih di Pro 2 Hitlist. Langsung aja kita dengarkan. Dan yang pengen request lagu baru dari musisi favorit kamu yang udah dirilis di bulan ini, boleh banget ya langsung gabung teman Pro 2. Kita masih seru-seruan tentunya di Pro 2 Hitlist, santai siang Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: New entry. Hit music now.

0: New entry. Hit music now.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
1: Rugi.

Koleksi dari NPD dengan sempurnanya aku teman Pro 2 ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Ini lagu yang super kepedean sih. Aduh, ini bagi para NPD-NPD yang sedang mendengarkan, semoga sedikit mengobati suasana yang biasanya panas banget sih kalau udah jam kayak gini ya. Karena di luar tuh mataharinya kayaknya udah mulai terik banget ya teman Pro 2. Tapi kalau cuaca bagus kayak gini emang mendukung untuk bisa menjalankan segala rencana weekend ya teman Pro 2. Nah, Yuna mau bacain dulu ada yang udah gabung salam-salam di line WhatsApp kita. Ada, oh ini nomornya Kak Edgar ya. Yuna bacain Edgar. Halo Kak Edgar. Udah menyapa ya. Selamat pagi RRI Pro 2 Kupang. Selamat pagi. Saya mau kasih salam untuk Bapak Dota Jara dan mau request lagu Ambon Manise dari Toton Karibo. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Edgar ya. Tapi sayang sekali untuk lagunya masih belum ada di playlist Pro 2 ya Kak Edgar, karena kita hadirkan lagu-lagu nasional kali ini ya, lagu-lagu baru di sepanjang pukul 10 sampai dengan jam 12 nanti. Jadi pastinya pantau terus aja karena kita masih akan hadirkan koleksi-koleksi yang tidak kalah seru. Salamnya disampaikan untuk Bapak Dota Jara ya yang sedang mendengarkan. Halo, happy weekend. Yuna berharap hari-hari kalian teman Pro 2 berjalan dengan baik, apalagi di weekend kali ini. Terima kasih untuk Kak Edgar yang udah menyapa. Dan Yuna masih hadirkan kesempatan buat kamu teman Pro 2 yang pengen gabung, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia, boleh banget. Yang mau request lagu baru favorit dari musisi favorit kamu udah pasti bisa langsung gabung aja ya, karena kita masih seru-seruan tentunya di Pro 2 Hitlist. Yunda mau kasih satu nomor lagu kali ini datang dari Angie Carvalho. Ini yang kemarin di MLC tuan Pro 2, pendatang baru keren ini akhirnya merilis lagu baru yang judulnya Remuk. Dan ini merupakan karya ketiganya sejauh ini ya. Jadi untuk lagu ini memang dihadirkan ya sesuai dengan karakter vokal dari si Angie sendiri. Dan pastinya ini merupakan rilisan dari Universal Music Indonesia di Jumat 10 April kemarin teman Pre 2 ya. Kita langsung aja dengarkan koleksinya, karena ini juga hampir mengakhiri kebersamaan kita di Santai Siang bareng sama Yunda. Karena setelah ini akan ada Isak yang menemani kamu. Tapi Yuna belum pamit, masih mau seru-seruan bareng sama kamu, masih ada lagu-lagu enak soalnya. Yuna langsung hadirkan spesial untuk teman Pro 2 yang sedang mendengarkan.

Remuk dari koleksinya Angie Carvalho, teman Pro2 baru aja lewat dari ruang dengar kamu. Dan itulah tadi koleksi terakhir Yunda temani ya di Pro2 Hitlist kali ini. Tapi masih akan ada Isak yang bakal temani kamu di pukul 11 ya, yang masih membahas Pro2 Hitlist, lagu-lagu baru dari musisi-musisi favorit kamu, teman Pro2. Terima kasih banyak Yunda ucapkan untuk kamu yang tadi udah setia pantau dari keseruan kita di pukul 6 ya, sampai ini udah pukul 10 lewat 56 menit. Yunda berharap weekend kamu bisa jadi kesempatan yang seru untuk recharge energi, refreshing pikiran kamu, teman Pro2. Dan pastinya kita masih seru-seruan karena setelah ini Isak akan temani di rangkaian santai siang sampai dengan sore ciri. Ya, bahkan sampai dijaga malam masih akan terus ditemani sama penyiar-penyiar kece udah pasti ya. Yunda juga mau ucapkan selamat siang, happy weekend aja untuk yang masih di tempat kerja, yang siang hari ini masih disibukkan walaupun hari Minggu ya. Semoga semuanya berjalan lancar, teman Pro2. Dan Yunda mau kasih koleksi terakhir yang datang kali ini dari Neona dengan Loop, teman Pro2 ya. Masih di Pro2 Hitlist, Yunda juga sudah harus pamit. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. See you teman Pro2, dadah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok.

Pernah gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kolom pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai. Ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna, misalnya bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih seputaran keseimbangan hidup nih teman berdua. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: ditabrak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
0: Agak cepat, Pak.
1: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
0: Agak pinggir berarti, Pak.
1: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar.
0: Sini. Ikut.
1: Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Teman Perdua, menariknya ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: confident.
1: Teman berdua, sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Kalau kamu sendiri, menurut kamu apa nih yang paling sering membuat hidup tidak seimbang akhir-akhir ini? Teman berdua, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Di santai siang temenin sama Isa Octavian, teman Pro 2. Masih di edisi hari ini teman Pro 2 ya. 10 Mei 2026. Tadi kita ngebahas juga soal cara menjaga kehidupan yang seimbang. Sekarang karena udah di pukul 12, akan ajak kamu sudah ini kita update informasi seputaran dunia kuliner ya teman Pro 2 di Budak Kreatif Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendampingmu dari Sabrina Leonor ditemenin sama Isaac Octavian. Siang-siang gini emang enaknya didampingin sama yang manis-manis. Benar gak teman Pro 2? Ya teman Pro 2 ngomongin soal yang manis-manis. Beberapa jajanan Indonesia, jajanan tradisional Indonesia kembali viral dan populer ya di kalangan muda karena rasanya yang familiar dan keunikan serta ada cerita filosofis di baliknya nih teman Pro 2. Tahu gak kamu yang suka makan kue cucur, apalagi yang jalan-jalan ke OSO pasti ini. Pasti ketemu sama kue cucur ini teman Pro 2. Nah ternyata kue cucur ini dengan bentuk yang berserat dan gembung di tengah melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan teman Pro 2. Ya itu gak heran orang yang makan klepon ini biasanya makmur-makmur ya. Karena kue cucur ini kan rasanya manis terus di tengahnya itu melambangkan kayak kue yang buncit gitu teman Pro 2, melambangkan kemakmuran kebahagiaan yang melimpah teman Pro 2. Selain itu ada juga kue klepon. Ini salah satu yang viral teman Pro 2, berwarna hijau dan ini melambangkan kehangatan, kesuburan dengan tekstur yang kenyal, melambangkan hubungan manusia yang erat. Gula merah di dalam klepon ini melambangkan kejutan kebaikan yang tersembunyi. Bentuk bulatnya melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan ya teman Pro 2. Sering viral karena sekarang makin banyak isiannya teman Pro 2. Waduh, sekarang kalau kita cari klepon lah ada gak cuma gula merah isiannya teman Pro 2, beragam sekali. Bahkan warnanya pun sudah tidak hanya hijau, merah, kuning, biru, bahkan ungu. Ada semuanya, isiannya coklat, vanila, bahkan green tea pun hadir membuat klepon ini menjadi lebih kekinian.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

Di Santai Siang ditemenin sama Isak Octavian, teman Pro2. Kalau tadi ada klepon dari Jawa, kali ini ada juga kue lupis nih teman Pro2 ya. Masih dari Pulau Jawa juga, dengan tekstur ketan yang lengket teman Pro2 ya. Dan kue ini biasanya melambangkan persatuan ya teman Pro2, dan fleksibilitas. Nah, ada juga yang sering kita makan teman Pro2, kolak ya. Makanan tradisional ini adalah masyarakat makanan khas dari masyarakat Indonesia, ada di mana-mana, dengan berbahan dasar pisang atau ubi jalar yang direbus dengan kuah santan dan gula aren. Biasanya bermacam-macam isinya ya, mulai dari singkong, kolang-kaling atau campuran lainnya. Dan kolak ini teman Pro2 diyakini berasal dari kata kalaka atau kalik yang artinya sang pencipta atau menciptakan. Dengan sering disajikan biasanya juga pada bulan Ramadan ya teman Pro2, menjadi pengingat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta teman Pro2. Nah, pisang kepok yang menjadi bahan utama kolak diartikan sebagai kapok yang mengajarkan untuk bertobat dari dosa teman Pro2. Ubi jalar yang biasa juga digunakan adalah simbolis untuk mengubur kesalahan, mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta dan menggali kebaikan untuk mengubur dosa dan kesalahan. Asik nih, yang suka makan kolak, mana suaranya?

0: siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Petak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpa atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan. Teman-teman.

Dan juta dengan resah jadi luka ditemenin Isa Octavia. Kita lanjut ya ke Pro 2 Sport, teman Pro 2. Update nya dari undian babak grup Piala Asia ya, sudah selesai digelar pada minggu dini hari tadi, teman Pro 2. Indonesia masuk dalam grup F dan akan bersama atau satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Piala Asia akan digelar di Arab Saudi 7 Januari hingga 5 Februari 2027 ya, teman Pro 2, tahun depan. Dan pelatih timnas John Herdman menilai undian ini merupakan tantangan untuk Indonesia karena Rizky Ridho dan teman-teman akan menghadapi negara yang kuat seperti Jepang hingga Qatar. Kita doain ya, teman Pro 2, semoga nanti persiapan dari sekarang sampai nanti dengan gelaran Piala Asia 2027 nanti Indonesia bisa mempersembahkan performa terbaiknya, teman-teman timnas bisa berjuang yang terbaik.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Rhapsody with It Must Have Been Love, ditemani ini sama Isa Octavian. Kita lanjutkan ya teman Pro 2 di update yang berikutnya. Ya kali ini teman Pro 2 update yang mau Isa bagiin ke kamu juga teman Pro 2 adalah Vino Gebastian yang akan memerankan sebuah film keren diproduksi oleh DDC Record Production yang merilis official trailer kemarin juga teman Pro 2 ya, Tanah Runtuh. Ini ceritanya tentang kisah kehilangan harapan dan ikatan keluarga di tengah situasi yang tidak pasti ya. Disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduseri oleh Denny Siregar. Film ini mengambil latar belakang peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia ya. Namun Tanah Runtuh ini tidak menjadikan konflik sebagai pusat cerita, tetapi menyoroti sisi manusiawi dari orang-orang yang hidup di dalamnya. Ya teman Pro 2, wow, kita tunggu ini ya teman Pro 2, karena ini pasti bakalan epic banget tentang kisah kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Semoga nanti ini jadi drama keluarga yang bisa jadi pilihan untuk kamu tonton bersama dengan orang-orang terkasih

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ditemenin sama Isak Oktavian di Santai Siang Teman Pro 2. Isak menyapa dulu Kakak Iki Dias di Tova yang lagi dengerin ya. Selamat siang and happy Sunday ya. Ini udah hampir sore ya. Masih siang menuju sore ya. Kayaknya lagi pengen dengerin Seharusnya Aku katanya. Alright, thank you loh ya udah selalu request lagunya Isak Oktavian nih. Nah, Iki katanya mau si kirimkan salam titipan dari Bapak Kapolres Sumba Barat wis. Salamnya pakai dititip-titip, Pak. Untuk AKBP Yohanes Nisa, salam sehat selalu dan salam hormat dari Polres Sumba Barat yang membawahi masyarakat dua kabupaten yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dan juga Iki mau menyapa Bapak Wakapolres Rotendao, Bapak Kompol Iwayan Sunarta atau Opa Brigade yang menghimbau agar masyarakat Rotendao selalu aman, tertib dan patuhi hukum. Mematuhi hukum menuju Rotendao the next pariwisata dunia. Aduh, Isak baca ini sampai bindeng ya, saking luar biasanya. Paiki sekarang mainannya kiriman mainannya di kantor polisi ya, makanya kirim salamnya ke polisi-polisi semua nih. Bisa dia juga untuk anaknya Mama Maria, Veronica dan Om Strom. Diwakili Cinta Mi, Dr. Franciane, Pace, Mi, Yufren dan Queen Se. Ya, katanya Iki mau tutup dengan salam. Ya, Iki mau tutup dengan salam. Katanya jalan hidup seringkali sunyi, tapi di setiap tapak langkah ada kekuatan yang tumbuh. Bayangan panjang di belakangmu bukan kelemahan, melainkan bukti perjalanan yang sudah kamu tumpah. Wow, teruslah melangkah karena ketangguhan tidak lahir dari kemudahan, tapi dari keberanian menapaki jalan yang berat. Setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi besar untuk hari esok yang lebih kuat. Luar biasa sekali ya. Kaiki, thank you ya. Udah bergabung bersama dengan kita. Langsung aja deh kalau gitu Isak puterin lagunya ya. Dari Isak Oktavian dengan Seharusnya Aku.

Thank you banget buat teman Perdu, udah pantau Perdu FM Kupang. Isak, senang bisa menemani kamu hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026 ya. Banyak hal yang terjadi dalam hidup mungkin, dan buat kamu sometimes ngerasa sedih, ngerasa down, tetap semangat menjalani ke hari-hari ke depan. Dan semoga hal-hal baik segera menjumpai kamu ya teman berdua. Dan senyumanmu tutupi semua lelah. Dari Putri Ariani, jadi yang terakhir yang bisa kasih ke kamu, karena sudah ini kita bergabung ya bersama Pro 2 FM Jakarta untuk ikuti Indonesia Top 20 dan Manca Top 20 Nasional. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Minggu 10 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi yang pertama, Teman Pro 2 Yunisara kembali menggelar konser 3553 konser yang akan digelar di Surabaya dan menjadi bagian dari perayaan 35 tahun perjalanan karir Yunisara di industri musik Indonesia. Setelah sebelumnya sukses menggelar konser di Jakarta pada Agustus 2025 lalu, kali ini Yunita menghadirkan pertunjukan nostalgia yang dikemas sangat intimate namun tetap megah dan berkelas. Berikutnya Teman Pro 2, Tim Nasional E-sport Indonesia menjadi juara umum E-sport National Cup ENC 2026 setelah meraih 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu di ajang yang digelar di Vietnam Sabtu malam kemarin. Tim E-sport Indonesia meraih emas di nomor PUBG, Team Fight Tactics dan juga membawa pulang medali perak di nomor PUBG Mobile Solo dan medali perunggu di PUBG Mobile Duo. Terakhir Teman Pro 2, Shakira memunculkan lagu berjudul Dai Dai yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Shakira memunculkan cuplikan lagu ini lewat media sosialnya dan menyatakan lagu ini akan dirilis secara resmi pada 14 Mei mendatang. Sekian untuk update Info Pro 2 kali ini, kita akan bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta dan mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.

0: apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa yuk, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya, kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Rayu Melaudi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

Farel tuh anaknya senais itu loh teman Produe. Jadi aku ingat banget waktu itu pernah ngobrol sama Farel Hilal di Music Live Chat ya, untuk

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin Ada Dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja teman Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: dari posisi 5 minggu lalu. Jadi turunnya 4 peringkat nih. Lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya. Apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 11 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Parel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

dengerin. Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Juni Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Produ FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gua Elan Krisandari menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman berdua. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Let's move on to the chart. Sit back, relax and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman berdua, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman berdua. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman berdua. Di peringkat ke-20, teman berdua, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

Things are no door, no way. You're nobody's girl. Nobody's girl. Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu, This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama Bruno masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

Di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded. Number 8.

0: peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya. This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ya, ada Raye, Where Is My Husband.
1: Number 6.

kedua bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opel Light. Number 4.

0: menjadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman perdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi pada kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number 1.

0: set dari minggu sebelumnya teman berdua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negresan dari rumah menemani kamu teman berdua. Request terus lagu kesayangan kamu di Produ seluruh Indonesia pastinya biar gak keluar dari chart teman berdua. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negresan dari Sending Off The Air and have a great weekend teman berdua. Bye-bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jakarta. This is your Solo Riot here.
1: Zim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore teman Pro 2, saat ya kita kembali ke the one and only Sore Ceria Weekend barengan sama gue Eladek Desanderu. Seperti biasa teman Pro 2, di sore hari ini gue akan menemani kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu yang mau merapat dan juga pengen cerita ke gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di sore hari ini di 0811 800. Menikmati sisa-sisa weekend teman Pro 2, berhubung masih ada beberapa jam lagi sebelum besok Senin dan kembali ke realita lo. Gue punya satu lagu spesial dulu nih dari 420 yang kayaknya bisa bikin lo agak kalem. Ini lagu favorit gue kalau mau nge-chill. Dari 420, judulnya Hitam Putih teman Pro 2. Menemani dengan semua kegiatan lo di sore hari ini. And semoga menikmati sisa hari Minggu lo. Here we go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu, syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue, Elandi Krisnandaru di sore ceria. Lu tau gak sih teman Pro 2, kalau ternyata ini adalah sebuah berkah sih menurut gue. Dimana kayaknya usia produktif di Jakarta ya, gue Jakarta dulu, ini udah masuk ke dalam status bonus demografi gitu dari penelitian. Kenapa? Karena milenial dan Gen Z itu udah menguasai hampir 50% populasi penduduk di Jakarta, teman Pro 2. Well, ini jadi salah satu apa ya?
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 Kupang,
4: Twitter. Sore ceria,
5: teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.

Yo, project pop is in the house, y'all. Discover your coconut.

Yo, project pop is in the house, y'all.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Biar malam kamu enggak bakal tambah galau, teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget ya, teman Pro 2. Lagu-lagu yang mungkin aja bisa membuat kamu lebih berjiwa gitu, teman Pro 2. Karena kadang kalau misalnya kita galau tuh kayak kita lemah letih lesu gitu loh teman Pro. Jadi buat kamu yuk, biar kita enjoy gitu kan, santai di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, the next song biar kamu enggak lemah letih lesu teman Pro 2. Haji punya satu koleksi dari Crimson, Natalia Lintar dan juga DJ Nos dengan Babysitter.

Cosmic by Red Velvet, teman berdua, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk lagu berikutnya, teman berdua, Haji bakal muterin requestan dari banyak penggemarnya Sabrina Leonor, teman berdua. Ini udah nge-spam nih di WhatsAppnya kita, teman berdua, dengan haha. So buat kamu langsung aja, Haji putarkan, ini dia Sabrina Leonor dengan haha.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Love You Baby by The Chancers Taman Pro 2. Dan buat kamu, kali ini ada requestan dari kabinet Taman Pro 2. Selamat malam. Ini mau nge-request lagunya Christy dengan Obsesi. So langsung aja diputarkan spesial buat kabinet dan buat kamu.

0: Adik dapat tugas dari ibu guru nih. Tugasnya menulis apa cita-cita adik nanti.
1: Terus, cita-cita adik mau jadi apa?
0: Adik belum tahu mau jadi apa. Apa boleh ya, adik jadi dokter?
1: Wah, boleh-boleh. Kita harus berani bermimpi untuk bisa menggapai cita-cita setinggi mungkin.
0: Oke, Kak. Kalau gitu, adik mau jadi dokter aja. Biar bisa rawat kakak nanti kalau sudah tua.
2: Pernahkah kamu memperhatikan mengapa warna kursi di pesawat kebanyakan berwarna biru? Ternyata ada alasan ilmiahnya. Warna biru dipilih untuk menciptakan suasana yang menenangkan di dalam pesawat. Biru dikaitkan dengan ketenangan, dipilih untuk meredakan kecemasan penumpang, terutama bagi mereka yang baru pertama kali terbang atau memiliki rasa takut terbang, sehingga penumpang merasa lebih nyaman selama perjalanan. Berdasarkan penelitian psikologi warna, warna biru sering dikaitkan dengan perasaan tenang dan nyaman. Oleh karena itu, warna ini dipilih untuk menciptakan suasana kabin yang lebih sejuk dan menenangkan bagi para penumpang. Untuk efisiensi waktu dan biaya perawatan, maskapai penerbangan umumnya memilih warna kursi yang minim perawatan. Warna biru misalnya, sangat efektif dalam menyamarkan kotoran, sehingga mengurangi frekuensi pembersihan. Dan sebagian maskapai memilih penggunaan warna biru dapat memperkuat merek pesawat.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Dua mimpi by Discorea featuring sama Tajana Safira, teman Prodi. Dan ngomongin soal dua mimpi ya, dulu pasti kamu juga ingat gitu, waktu kecil apa namanya mimpi kita tuh sering berubah-ubah gitu. Kayaknya kayak misalnya TK tuh kita mau jadi apa, terus naik SD mimpi kita berubah lagi gitu. Kayak tiap kelas pun berubah gitu, bayangkan teman Prodi. Dari yang jadi polisi, tiba-tiba pengen jadi dokter. Terus nanti SMA juga berubah lagi teman Prodi, tapi ada juga gitu teman Prodi yang mimpinya itu tetap sama gitu, bahkan dari TK atau bahkan dari SD dan juga SMP teman Prodi itu apa namanya keren banget sih pastinya. Nah buat kamu kira-kira di gimana nih teman-teman Prodi, mimpinya kamu dulu yang pernah kamu impikan, selalu kamu bayangkan di setiap tidur kamu tuh kamu selalu doain gitu kan mimpi kamu untuk bisa terwujud. Apakah hari ini akhir beberapa bulan terakhir atau bahkan di tahun ini tuh tercapai teman Prodi? Kalau misalnya benar-benar comes true itu keren banget ya teman Prodi ya. Kayaknya itu berarti kamu tuh tetap konsisten, terus juga tetap punya apa ya passion, you passionate about it, and then kamu tetap berjuang keras untuk bisa menggapai ya gitu teman Prodi. Iya yeah, teman Prodi, kita bakal next ya di lagu berikutnya. Kalau tadi itu ada featuring ya, ada dua teman Prodi. Kali ini juga ada nih dari Beat dan juga Rizky Febian teman Prodi. Dengan rasakanlah featuring sama Tanisa Wian. So buat kamu, enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan koleksi dari AFD Artist teman Pro 2. Ini juga adalah musisi kota Kupang ya, teman Pro 2. Buat kamu pasti tahu dong. Anyway, lagu berikutnya teman Pro 2, kayaknya ini the last song di tamu malam kali ini teman Pro 2. So buat kamu nanti setelah ini bakalan ada Indonesia Pro Indie. Jadi buat kamu stay tune aja ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi kita bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak diantar yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu punya aransemen kompleks dan teknik. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu. Dan yang paling penting, tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya cerita apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow Next Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Sederhana by Shalom 7, teman Pro 2. Lagu pembuka untuk rangkaian cerita penutup hari kita malam hari ini, teman Pro 2. So buat kamu, nanti Aji bakal ngasih tahu kamu topik yang bakal kita bahas ya malam hari ini di cerita penutup hari. Selama 2 jam ke depan, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

The Visitor by Sienna Spiro, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Ini lagu yang cukup dalam ya teman Pro 2, kalau misalnya relate pun bakal nyesek gitu teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang masih meraba-raba gitu kan, sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Sienna Spiro ini apa sih teman Pro 2? Nah, kalau dari ceritanya gitu kan teman Pro 2, lagu ini tuh punya cerita tentang seorang yang hadir dalam hidup kita hanya sementara gitu lah teman Pro 2. Jadi dikatakan seperti dia tuh hanya berkunjung aja, setelah itu langsung pergi gitu teman Pro 2. Dan apa ya, lagu ini tuh punya atau tetap meninggalkan kesan yang sangat dalam ya setelah selesai pun gitu teman Pro 2. Dan lagu ini punya nuansa emosional, sendu dan reflektif. Banyak pendengar yang menangkap tema tentang kehilangan, hubungan yang tidak bisa bertahan teman Pro 2, dan seorang yang datang lalu pergi begitu saja teman Pro 2. Buat kamu mungkin yang mau request lagu yang lagi relate sama kamu malam hari ini sambil cerita juga boleh banget ya teman Pro 2. Dan nanti setelah ini juga bakal lagi putar satu koleksi dari Salma Salsabil, new entry-nya bisa dibilang teman Pro 2. Ini di request sama user Rajasih ya, dengan Hachu. Ini kayaknya lagi apa namanya, besok kan mau Senin gitu teman Pro. Jadi buat kamu mungkin sambil dengerin ini, lupakan sejenak Senin besok gitu.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Somebody's Pleasure, teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengarkan di malam hari ini. Teman Pro 2, gimana kabar kamu? Masih semangat ya seperti pagi hari tadi? Teman Pro 2, sepertinya kamu udah mulai loyo karena kepikiran besok hari Senin gitu kan. Teman Pro 2, ada deadline yang harus dikerjakan, terus juga kembali bertemu dengan mungkin aja ada orang-orang tertentu gitu kan yang gak kamu suka di kantor, teman Pro 2, atau bahkan di kampus gitu, teman Pro 2. Tapi everything gonna be fine, so apa namanya, jalanin aja gitu kan, teman Pro 2. Untuk kamu kayaknya setelah ini aja bakal muterin satu koleksi yang direkam sama MR01, teman Pro 2. Ada koleksinya Lobo dengan Salah, so buat kamu enjoy this one.

0: sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang 5 pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada basar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak di motor saja.
4: Iya nak, tapi ingat diletakkannya baik-baik biar tidak kusut ya nak.
2: Siap Pak.

0: ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak, Ma.
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengarkan Berpindah Hati dari Raisa, teman Pro 2. Emang kalau udah jam segini tuh enaknya dengerin lagu-lagu slow kayak dari Raisa, teman Pro 2. Dan satu lagi nih dari Noah, teman Pro 2, kayaknya juga bisa apa ya, menemani kamu dalam istirahat malam hari ini.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini ya? Buat kamu, abis ini Aji bakal muterin satu koleksi dari Nucha nih yang lagi naik-naiknya juga teman Pro 2, masa ini nanti dan di masa indah lainnya. So buat kamu, enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Kita udah bersama dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi, teman Pro 2. Udah banyak hal yang kita jalani, asik jalani gak tuh ya, kayak pasangan teman-teman Pro 2. Tapi buat kamu, jangan khawatir, setelah ini masih ada Just Music selama 1 jam ke depan. Aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, so stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman,

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Waigerelewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Waigerelewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Minggu 10 Mei 2026. Saya yang bertugas, Haji Hasbi, dan juga kru kerabat yang bertugas. Mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Senin 11 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program Madua kembali menemani kamu sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari kawasan Tompelo 8 Oibobo, saat ini teman Pro 2 sedang mendengarkan rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari Senin kita di bulan Mei, tepatnya 11 Mei 2026. Angel hadirkan Spada dan Angel juga sudah siap akan menemani teman Pro 2 sampai di pukul 11 pagi nanti dengan menghadirkan tinjauan acara siaran yang kita awali teman Pro 2. Ada Jazz Music Pagi Pro 2 Kupang, lagu-lagu Indonesia bersemangat, dan nantinya juga akan Angel hadirkan renungan pagi ya dari mimbar agama Kristen untuk teman Pro 2. Setelah itu sejumlah informasi terbaru juga akan siap menyapa teman Pro 2. Kita bakal mengupdate kira-kira informasi apa saja yang menjadi perhatian dari kita semua dan yang lagi menjadi trending topic di sepanjang minggu ini. Dan setelah itu teman Pro 2 dari pukul 9 hingga pukul 10 ada Kita Indonesia, menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan dengan topik-topik menarik bersama dengan anak-anak muda yang akan membahasnya sampai di pukul 10 dan menemani teman Pro 2 di rangkaian pertama Santai Siang. Angel hadirkan Pro 2 Top Hit List. Ya, itu dia tinjauan acara untuk sepanjang pagi hari ini. Untuk kamu yang udah pada bangun juga selamat pagi, yang lagi mempersiapkan paginya juga semangat pagi ini hari Senin ya. Tapi yang pasti ini yang kita tunggu-tunggu, karena kalau di minggu ini nantinya di hari Kamis libur. Iya nih teman Pro 2, hari Kamis libur ya, hari kenaikan Yesus Kristus. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, Angel hadirkan langsung untuk teman Pro 2 ada Jazz Music Pagi. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman

Salam sejahtera, teman Produa RRI Kupang di mana saja berada. Kiranya selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bersama saya, Charles Onesimus Mokos, penyuluh agama Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam renungan di pagi hari ini. Kesempatan yang baik ini kita akan bersama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian firman ini, mari saya mengajak kita sekalian untuk kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih untuk hari baru yang boleh Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Kami percaya bahwa hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami di hari ini, kami duduk diam di hadirat-Mu, hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini terambil dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Teman Produa RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam tema menjadi manusia terang. Kalau kita belajar dari sifat-sifat terang, maka kita akan mendapati beberapa sifat penting dari terang. Terang itu sebenarnya satu, dia menunjukkan bahwa di tempat, di lokasi, di daerah itu ada sebuah kehidupan atau ada sebuah aktivitas. Salah satu sifat terang juga adalah dia melenyapkan kegelapan. Terang membuat segala sesuatu yang gelap itu menjadi kelihatan. Di dalam terang tidak ada sesuatu yang kemudian tersembunyi. Yesus sesungguhnya adalah terang yang sejati. Ia telah melenyapkan semua kegelapan karena dosa dalam diri dan hidup kita sebagai umat miliknya. Oleh sebab itu, hidup kita yang sekarang tidak lagi berlangsung atau berada di bawah kegelapan. Tetapi kehidupan kita sekarang berada dalam terangnya yang ajaib. Bahkan kita diangkat menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kita perlu menjaga diri agar tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah kejahatan-kejahatan. Kita diminta atau dinasihati oleh Tuhan lewat Rasul Paulus agar jangan ikut-ikutan membicarakan, apalagi melakukannya atau terlibat di dalamnya, karena hanya akan mencemarkan dan mempermalukan kehidupan kita.
Bacaan kita di kesempatan pagi hari ini menyatakan bahwa menyebutkan saja apapun yang diperbuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu telah memalukan. Artinya, saudara-saudara sekalian, akan sangat memalukan jika kita membicarakan perbuatan-perbuatan yang selalu menjurus ke arah-arah yang tidak baik, selalu menjurus ke perbuatan-perbuatan kegelapan atau perbuatan-perbuatan jahat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di tempat yang tersembunyi, karena mereka berpikir atau mereka menyangka bahwa tidak ada siapapun yang melihat akan perbuatan-perbuatan mereka tanpa mereka menyadari bahwa ada satu pasang mata yang selalu mengawasi kehidupan setiap manusia di bawah kolong langit ini. Kita dinasihati atau kita diingatkan untuk lebih baik kita membicarakan hal-hal yang baik, kita membicarakan hal-hal yang adil, kita membicarakan hal-hal yang benar, kita membicarakan hal-hal yang berguna, kita membicarakan hal-hal yang saling topang, menopang, saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain, daripada kita mengotori atau menodai pikiran kita, hati kita, dan mulut kita dengan hal-hal yang tidak baik. Menjadi anak-anak terang bukan sekedar hanya sebuah identitas, atau dengan kata lain menjadi Kristen KTP. Tetapi menjadi anak-anak terang itu lebih kepada kualitas hidup yang nyata dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perilaku atau tindakan kehidupan kita. Teman Produa RRI Kupang yang diberkati oleh Tuhan, sadarlah bahwa keberadaan kita atau keadaan kita ini sesungguhnya telah berpindah dari kegelapan kepada terang yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, baik dalam hati, baik dalam pikiran kita, dan dalam tutur kata kita juga haruslah berubah sesuai dengan kodrat atau keberadaan kita sebagai manusia baru atau sebagai anak-anak terang. Jangan hanya karena persoalan sepele yang kita hadapi di dalam rumah, itu kemudian rumah dijadikan sebagai kebun binatang. Jangan hanya karena persoalan-persoalan sepele yang kita hadapi di dalam rumah tangga, kemudian piring dan gelas menjadi pesawat terbang yang berterbangan ke sana kemari. Jika dahulu kita gemar atau suka sekali akan hal-hal yang tidak baik, maka sekarang sadarlah dan berubahlah, sebab Kristus telah mengerjakan itu dengan sempurna di atas kayu salib, tak kala Dia memindahkan posisi kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, mari tunjukkan buah-buah atau kualitas hidup sebagai anak-anak terang di dalam ladang pelayanan, pekerjaan yang Tuhan tempatkan bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati teman Produa di mana saja berada. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pemilik hidup ini. Terima kasih karena atas bimbingan penyertaan-Mu kami boleh selesai membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan, menasihati kami sekalian supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup sebagai anak-anak terang
Sebab itu mampukan kami di dalam roh-Mu, agar kehidupan kami hari ini menjadi berkat. Berkatilah kami sekalian hari ini, biarlah berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub memenuhi seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM! Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
3: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
4: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info pagi Pro 2 FM Kupang bersama saya Angel Ivania, menghadirkan 3 informasi terbaru yang Angel kutip dari kbrnrri.co.id teman Pro 2 untuk Senin pagi ini 11 Mei 2026. Kita awali informasi dari atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusumadewi yang meraih medali perunggu nomor speed pada hari Minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series di Wijang, Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Ya, teman Pro 2, medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia dengan membukukan waktu 6,39 detik. Kemudian kita juga punya informasi menarik teman Pro 2 dari band Oasis yang resmi mengkonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tour Oasis Live 25, di mana proyek ambisius ini hasil kolaborasi Disney Plus, Magna Studio, and Sony Music Vision yang dijadwalkan akan tayang terbatas di jaringan IMAX dan bioskop global mulai September 2026 dan sebelum kemudian menyambangi layanan streaming Disney Plus dan Hulu pada akhir tahun. Informasi terakhir kita ditutup dari anime Sekiro no Divide yang bakal hadir dalam pemutaran versi layar lebar di Jepang musim gugur ini. Menurut pengumuman resmi dari tim produksi, versi film ini akan merangkum seri tersebut dalam format sinematik ya, dengan menonjolkan intensitas rangkaian pertempuran dan penceritaan emosional. Penayangan terbatas ini juga memberikan penggemar cara baru untuk dapat menikmati adaptasi film tersebut sekaligus menyoroti tema-tema utama anime, yaitu ketangguhan, penguasaan seni bertarung, dan juga perjalanan seorang pejuang tunggal. Yang mana 3 informasi ini selengkapnya juga teman Pro 2 dapat mengakses lewat situs rri.co.id. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Sekian info Pro 2 kali ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Perkiraan cuaca.
5: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Good morning masyarakat Kota Kupang dan juga pastinya teman Pro 2 yang udah pada memantau 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang pagi ini. Dan yang pastinya ada saya, Angela Ivania, udah siap akan menemani dan juga menghibur kamu semua di hari Senin pagi ini untuk 11 Mei 2026. Angel juga hadirkan ya informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Selamat pagi untuk kamu juga yang udah berada di jalan. Takut terlambat ya kalau hari Senin ini, supaya masuk lebih awal lagi. Dan yep, teman Pro 2, kalau dari BMKG menyatakan sepanjang hari ini Kota Kupang cerah dan cerah berawan dari pagi hingga malam hari nanti. Yang kita awali teman Pro 2 dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi, Kota Kupang cerah hingga cerah berawan dari 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya dari 83% turun menjadi 68%, sementara kecepatan anginnya stabil 17 km per jam dan arah angin menuju ke timur. Sementara di siang hari nanti pada puncaknya nih ya teman Pro 2, pada pukul 11 hingga pukul 2 siang nanti Kota Kupang juga cerah, suhunya 32 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya 63%, naik menjadi 67% pada puncaknya di pukul 14 alias pukul 2 siang, dan kecepatan anginnya dari 22 km per jam naik menjadi 37 km per jam. Untuk sore hari nanti cuaca di Kota Kupang juga mulai turun ya menjadi 27 derajat Celcius, sementara untuk kelembapan udaranya sendiri 80% dan kecepatan anginnya 21 km per jam. Untuk malam hari nanti juga sama, suhunya 26 derajat Celcius, kelembapan udaranya 85%, kecepatan anginnya dari 37 km per jam turun

0: tidak terdehidrasi. Oke. Informasi perkiraan cuaca udah, next kita juga bakal mengupdate informasi-informasi lainnya dalam rangkaian Sepada Buat Pagi Kamu Semakin Seru hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Hey Kupang, waktu

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning untuk semua teman Pro2. Apa kabar kamu di pagi yang baru? Semangat Senin ya untuk semua teman Pro2. Ini sementara Angel juga lagi menemani teman Pro2 stretching dulu kali ya untuk perang sepanjang hari ini. Ini perang maksudnya adalah kita bakal menghabiskan betul-betul tenaga kita di Senin ini ya, karena biasanya kan kalau hari Senin itu hari yang ya hari yang baru, tapi juga awal dari aktivitas-aktivitas yang bakal dijalankan selama seminggu. Semangat pagi untuk para pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Absen dulu yuk teman Pro2, apakah teman Pro2 juga udah sampai di tempat kerja, di sekolah, di kampus, atau mungkin juga yang lagi prepare untuk usaha pagi ini di 0811 3820 90 90, dan juga di line telepon kita 0380 829377. Untuk teman Pro2 juga yang lagi streaming, boleh langsung ikut memberikan komentar kalian. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti ya. Masih panjang pagi Angel, tapi yang pastinya semangat pagi kalau di depan studio Pro2 pagi ini indah banget teman Pro2. Pemandangan langitnya, lautnya, alam di Tompelo 8 pagi ini indah banget. Bisa, tadi juga sempat keluar studio ya untuk menghirup udara pagi yang sangat segar. Dan banyak ya dari antara teman Pro2 atau masyarakat Kota Kupang juga yang bahkan dari subuh sudah melakukan aktivitas, baik itu ke pasar atau kegiatan-kegiatan pagi kamu. Dan selamat pagi, semoga apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini berjalan dengan lancar, aman ya, sehat-sehat. Pokoknya buat semua teman Pro2 juga yang lagi kurang enak badan, cepat sembuh, cepat pulih kembali. Ayo hadirkan informasi-informasi terbaru untuk kamu teman Pro2. Ini salah satunya, Timnas e-sport Indonesia akhirnya keluar sebagai juara umum dalam SeaSport National Cup 2026 setelah mengoleksi 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Ya, teman Pro2, turnamen tersebut berlangsung di Ho Chi Minh City pada hari Sabtu malam kemarin. 3 medali emas Indonesia diraih di nomor PUBG Mobile Solo, Teamfight Tactics dan Crossfire Legends ya. Selain itu, tim merah putih juga menambah 1 perak dari PUBG Mobile Solo serta perunggu dari PUBG Mobile Duo. Dan kontribusi medali pertama datang dari nomor PUBG Mobile Solo ya teman Pro2, Alan Reynold Kumase yang meraih emas serta Fazriel Haikal Aditya yang membawa pulang perak. Keduanya menyumbangkan medali perunggu saat tampil di nomor PUBG Mobile Duo ya. Dan yang pasti keberhasilan ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen medali, mengungguli Vietnam di finish di posisi kedua dengan raihan 1 emas, 3 perak dan juga 1 perunggu.

0: cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh? Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
3: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
4: Oh no.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Biasanya dalam pertandingan sepak bola, wasit akan mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Maka ada yang sedikit berbeda dalam lanjutan babak kuarter final TAA de Portugal Feminina antara Benfica melawan Sporting Lisbon Sabtu 21 Januari 2023. Dalam pertandingan tersebut, wasit Catarina Campos menuai perhatian fans sepak bola dunia usai mengeluarkan kartu putih yang ditunjukkan ke staf medis dari kedua tim karena langsung bergegas menolong salah seorang penonton yang pingsan di tribun. Apa itu kartu putih dalam sepak bola? Kartu putih digunakan sebagai ganjaran bagi tim atau pemain yang melakukan aksi fair play dalam pertandingan. Saat ini, penggunaan kartu putih baru dilakukan di kompetisi sepak bola profesional Portugal saja. Jika kartu kuning dan kartu merah dikeluarkan untuk tindakan negatif, maka kartu putih adalah simbol tindakan positif dalam sebuah pertandingan sepak bola.
7: Pro 2 FM.

pagi-pagi tetap semangat tentunya mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Pink Pantries Stateside featuring Zara Larsen. Good morning semua teman Pro 2, ini udah sampai di mana sih? Udah di jalan ya. Aduh, kalau jam-jam segini memang udah macet sih teman Pro 2. Pokoknya dari jam 6 mau ke setengah 7, setengah 7 ke setengah 8 ya, beberapa titik yang ada di kota Kupang, macetnya lumayan. Apalagi hari Senin ini orang-orang juga pada mau buru-buru ya, lebih awal masuk sekolah, masuk ke tempat kerja juga. Karena biasanya hari Senin itu apel pagi teman Pro 2, yang nggak mungkin dong ya kita terlambat. Yang pastinya semangat mempersiapkan pagi kamu, dan Angel juga masih akan terus menemani dengan sejumlah informasi-informasi untuk teman Pro 2. Nah, ini ada gak sih dari antara kamu yang, aduh, karena udah sibuk banget, hektik ya, dengan pekerjaan yang ada di kantor, tempat usaha juga gak bisa ditinggalin sama sekali, dari kampus juga tugasnya banyak. Terkadang teman Pro 2 kayak ada beberapa hal yang sebenarnya urgent tapi gak bisa kita lakukan gitu. Itu salah satunya adalah memperpanjang SIM kendaraan kita. Iya ya, kalau Angel juga sama nih teman Pro 2. Tapi sebisa mungkin kayak waktunya, misalnya jatuh tempo hari ini, berarti dari minggu lalu itu Angel udah harus mengatur waktu supaya bisa memperpanjang SIM. Soalnya makan waktu juga ya. Ya gak sih teman Pro 2? Nah, SIM kamu mau habis masa berlakunya tapi gak sempat ke kantor. Sekarang teman Pro 2 tidak perlu khawatir lagi, karena perpanjangan SIM ternyata dapat dilakukan langsung dari ponsel kita tanpa harus antre atau datang ke lokasi. Jadi lewat aplikasi digital Korlantas Polri, prosesnya sekarang jauh lebih praktis, mudah. Ya teman Pro 2, hemat waktu. Ini mulai dari registrasi, tinggal mengunggah dokumen, hingga pembayaran yang dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Jadi ya, kalau misalnya tes kesehatan atau psikologi juga bisa dilakukan dengan akses online, lebih mudah lagi kan teman Pro 2. Karena setelah semua proses selesai, SIM langsung dapat dikirim langsung ke alamat kamu atau diambil sesuai dengan waktu pilihan. Jadi teman Pro 2 juga dapat mengecek status pengajuan secara berkala, dan semuanya dapat dipantau di aplikasi dengan mudah. Gampang kan teman Pro 2? Jadi cukup lewat ponsel aja, yaitu lewat aplikasi digital Korlantas Polri teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya belum ada, tinggal diunduh aja digital Korlantas Polri di Google Play Store atau App Store. Tinggal dibuka deh aplikasinya digital Korlantas Polri ini, tinggal login atau daftar akun, klik menu SIM, terus dipilih perpanjang SIM. Ya, kamu tinggal isi aja dan unggah dokumen ya, karena persyaratan pada kolom ini ada, dan ada dapat melakukan tes kesehatan juga untuk melakukan tes psikologi, request jasmani. Gampang kan teman Pro 2, segampang itu. Aduh, kalau tahu dari kemarin-kemarin ada ya pastinya kita juga gak bakal ngantri ya. Tapi memang kalau sekarang tuh segala sesuatu dipermudah dengan adanya teknologi ya, jadi kita gak harus terus capek-capek ngantri panjang lama, dan belum tentu hari itu langsung jadi.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siska Saras dengan Cinta Setara di Pro 2 FM Kupang. Teman Pro 2, ini ada kabar banyak sih sebenarnya kalau mau dibilang ya, banyak kabar. Tapi yang pastinya kalau kamu udah dengar belum sih teman Pro 2 terkait dengan hantavirus ini yang udah masuk di Indonesia sejak tahun 2024 dan sudah berdampak banget ya teman Pro 2. Ini ada 3 orang meninggal dan 23 kasus yang sementara sedang berjalan ya. Jadi dari Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus konfirmasi virus hanta yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2024 hingga tahun ini. Teman Pro 2, dari sejumlah kasus tersebut, dari jumlah tersebut ya, 20 pasien dinyatakan telah sembuh, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Jadi kasus virus hanta ini atau hantavirus ini ditemukan di 9 provinsi. Jadi DKI Jakarta dan Yogyakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Ya meskipun memang sempat ditemukan 2 kasus suspek baru di Jakarta dan Yogyakarta, tapi yang pasti dari Kementerian Kesehatan juga memastikan hasil pemeriksaan menunjukkan keduanya negatif dan pasien juga telah sembuh. Tapi hingga kini memang belum ada tambahan suspek baru dan kita berharap jangan deh, jangan ada lagi suspek-suspek yang baru lagi ya. Tapi kewaspadaan tetap ditingkatkan melalui penguatan kesiapan rumah sakit dan tentunya laboratorium yang ada di seluruh daerah teman Pro 2. Nah ternyata jangan salah, kita jangan berleha-leha loh. Kenapa emangnya? Kan tadi Angel sebutkan DKI Jakarta dan Yogyakarta ya, ini menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Jawa Barat mencatat 5 kasus virus hanta. Kemudian provinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan NTT. Ini juga melaporkan 1 kasus masing-masing. Dan yang pastinya itu dia teman Pro 2, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Jadi kayak misalnya masuk rumah, jangan lupa cuci tangan ya pakai sabun. Kemudian juga kita juga harus lebih ini lagi sih sebenarnya kalau mau dibilang ya. Kayak lingkungan yang ada di sekitar kita, apalagi lingkungan rumah, kebersihan ya, itu juga harus lebih ditingkatkan lagi. Ya teman Pro 2, karena kalau dari Kemenkes sendiri telah menerbitkan surat edaran kewaspadaan kepada rumah sakit dan laboratorium sejak tahun lalu untuk memperkuat kapasitas serta kesiapan menghadapi kemungkinan lonjakan kasus yang ada. Tapi semoga aja jangan lagi ada kasus virus hanta. Makanya kita juga harus lebih aware dengan apa yang lagi terjadi saat ini di sekitar kita. Yang pasti sehat-sehat pokoknya semuanya ya. Dan semangat selalu untuk menjalankan tugas aktivitas kamu di hari Senin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, Jeng, si kecil makin gembul ya. Tapi kok lengannya ada bekas suntikan? Pasti habis diimunisasi ya?
1: Iya nih, Bu. Ini habis imunisasi campak rubella biar badannya punya benteng.
0: Ah, kalau anakku sih nggak perlu. Alami aja. Dari lahir nggak pernah tuh dicampak-campak. Badannya kuat kok.
1: Aduh, Bu, bukan gitu konsepnya. Justru imunisasi itu perisai buat mencegah komplikasi bahaya kayak radang paru-paru sampai radang otak akibat campak. Gratis loh di fasilitas kesehatan.
2: Jangan tunda lagi. Berikan imunisasi campak tepat waktu untuk buah hati Anda. Anak sehat, ibu tenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
6: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
5: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Resmi dari koleksinya Lisa Manoban di Pro 2 FM Kupang pagi ini. Selamat pagi yang udah berhasil absen lebih awal ya, daripada biasanya. Kalau biasanya kan jam-jam mendekati setengah 8 ya, kayak 7.29, 7.28. Tapi yang pasti udah semangat pagi aja deh. Pokoknya untuk kamu yang udah sampai di tempat kerja, masih dengan sejumlah informasi-informasi ya teman Pro 2, ini hadirkan untuk kamu pagi ini. Banyak banget informasi, tapi juga teman Pro 2 bisa berbagi kabar info lainnya. Angel tunggu sampai di pukul 11 siang nanti di 08.11.38.20.90.90. By the way teman Pro 2, ini dari program makanan bergizi gratis yang kembali memperluas jangkauannya. Jadi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut sebanyak 36 dapur MBG di area lembaga lapas ya ditargetkan akan mulai beroperasi pada Mei 2026. Nah, teman Pro 2, dari total 70 titik lokasi yang telah disiapkan, di Jenpas baru ada 36 dapur yang telah disetujui dan mulai dibangun tahun ini. Di mana dapur MBG akan dibangun di area lapas, baik di dalam maupun di luar lingkungan pemasyarakatan. Jadi nantinya Badan Gizi Nasional tetap membayar biaya sewa lahan yang masuknya ini sebagai PNBP, dan menariknya warga binaan juga nanti akan dilibatkan sebagai pekerja dan

dapur MBG. Karena dari total 46 pekerja di setiap dapur, sebanyak 20 orang yang berasal dari warga binaan yang telah lolos asesmen kesehatan dan kemampuan kerja, sementara sisanya merupakan tenaga profesional. Yap, teman Pro 2, beberapa lokasi dapur MBG tersebar di sejumlah daerah ya, seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan hingga Bengkulu. Dan salah satu yang sudah berjalan lebih dahulu adalah dapur MBG di Lapas Sukamiskin Bandung yang kini dijadikan proyek percontohan.

0: Podcast.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu ya, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih banyak mendengarkan kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
4: Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.